oleng olairorian era yawala rambaga na dolen kwanyakang o ore de dole de dolen kwanyakang kai ara ne gedam ronda muno era yawala rang aswala ne gedam wona ge dol don kwanyak wena ge yaston kai gang kai olairorian era yawala rang tang karno olairorian la yeso kristo tanga muyan chunero kitola tanga muyan chunero kaya o kinyori yogi yoleng Aki ji Holy Redeemer, olairori aniang kayang sidai. Oh, Jehovah ranga muyan chunet, wargi rokor alangar ki jua. Tanga muyan chunet Jehovah, tang karno olairori ani Yesu, medyo alaga laijo yang kai. Kenari ginone ge seremi.

0: Era ya wala rangwa lenke ngasho.
1: Lana paso.
0: Amen.
1: Nezisi yeso.
0: Amen.
1: Ara go lenro mona ni nera la gitwe isho na go lero ni nyong kosheke.
0: Ah, e boi tare tine weji.
1: E ma jam paso ilo nankeli.
0: Ndele yang kaina na rada nang kosho genye.
1: Oh, Jesus, my Lord.
0: Wala itwari yan yang kaya wala tang.
1: Kaya wala tang.
0: Angayo ison tomono gengera merana bala pa iti no ude. Ura bagi ana romono ni Jehova.
1: Oh ya kayai.
0: Ura geng kolong ni chan na dano rayo la dorian na iyo loyi.
1: Iyo loyi yang kayai.
0: Ura muya wala rango la dorian.
1: Dano ma radu ang kayai.
0: Ola dorian yang kaya magelani. Asyera kara yan na gara ni che buguang kai. Asyera kara yan na gara ni che mi bunyo la dorian. Wala dan naga rangi ang kayang. Wala dorian ni asha moncho ni yang kaitoi. Karena Allah dorian Yesus. Tele liapo kiwe yang kai nagol.
1: Tele yang kai.
0: Nada karena Allah dorian Yesus. Asha me dumi Allah joy. Wala dan karena Yesus baba Allah kita omong. Kino royo geng kiro gora jenoto eroishi dan karena Allah dorian Yesus.
1: Aras man geng kiro gora jenoto.
0: In the name of Jesus.
1: Ayo la kagisi la kayang kayane
0: poti. Edebang kayarasa, edebang

0: Oljore by Saram, so single silver by Yona Sayan Kaganya, Tian Kaganya, Mayan, Legan, your ticket on Moon, or more very soon when I enter the graduate book and enter City and Tanakin, Roshu Yoganasimo, Safari Como, Airtel, local SMS, Dirunyan Karanajo, Mayan. Nerawaki yote 0785 929283. Nekinga
1: ma ajukrima sebo wakin Merasirian. Enkake nyama
2: FM. Wala.
1: Oh.
2: Kapuka.
1: Ibu oleng.
2: Oh, kasi raha Dawdi Kidem.
1: Karibu oleng Dawdi Kidem.
2: Kidem yung nila naan mewa kasi day.
1: Eh.
2: Kasi mura rasa po.
1: Eh.
2: Tak rasa si negeri yung hijabe.
1: Eh.
3: Tes nang gawa mire na mali.
1: Uh-huh.
3: Ya deno nera vaira ra na gobe dinga mo gura ina ko.
1: Kiro be na.
3: Ana sanga ya ra lo gori gori ya gira ina na na ra lo mayela besa ni gora re.
1: Poleni poleni.
3: Deno nge sago era ran ta ini ra de ne bayo ndo mo na ranga ya man na bel ni ji nya inta ki sai.
1: Mhm.
3: Abe na wala na ra seria na. Mhm. Ter mari bo la la ga uma.
1: Mhm.
3: Orang Malaysia bawa kender long arah orang tempat mana ni? Kalau orang Jepun, orang dari Nari yang kiri sini, orang Cina orang Malay Malaysia dia yang kanari.
1: Asyik.
0: Juga bawa ken? Merah silena orbaluzi oleh kaum.
4: Tuesday, kuna fomu ya majenzi mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 PM to 9 PM. Wewe ni jenzi, unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama jenzi mazee. Send your request and submission to 0757 725083. Saa hii, natupata.

0: kabisa na jeri mbara kuna saa ikina naka mbuduga lai nguwa nisasira na yamata kani wara tomorona udoko reye na hara kuna saa ito hii ena dama te jomusi yomadi ya marinari neboro ni nchua nungali kwa shungu denyo
1: oramati
0: yes ya ulu mokoso hii Mr. Mokoso
1: ulungani bogi lora makosa
0: ya oto mokoso
1: mokoso
0: mokoso yes
1: ulungani lora mokoso
0: ule makosa na kiswahili ule mokoso na kiswahili
1: Piggy osh na duwe sawa sawa
0: ulungani lora mokoso Vajan yes
2: Halo
0: ya Greg. Woi.
2: Soba deh.
0: Soba.
2: Halo yang kahe.
1: Halo kamu.
2: Nama
1: aja
2: kau nama yang. Maju moro. Aja ada nego aja Greg. Lo aja nego. Lajar aja awak naik aja mana mana. Oh.
0: Naik
2: aja lah na. Jaga ngamak bang Greg.
0: Nama mana sebenarnya Greg Api?
2: Greg. Nama dia zaman dulu yang bu yang kan.
0: Oh, Emmanuel dan punya angkat.
1: Emmanuel.
0: Nimi lenga.
1: Ndio
0: dagira. Na penye na na simba moja sikiza jina yao na bara gorola kai.
1: Kesepa.
0: Hiyo hiyo moja sikiza jina yao. Miongoro nyo.
1: Miongoro ndo ngali ngira osho.
0: Ndio ndo na ndo ngali ndo le mara simu sikiza.
1: Miongoro. Ne jimigi mtambi.
0: Ryan. Hello. Mayan. Hello, Mayan. Mayan, hello.
2: Araki.
0: Woi.
2: Soba.
0: Soba, Oleng.
2: Paragrai na mugi.
1: Aranga mua.
2: Pasi. Orang alwani lai liwe hanya unyau. Elero herasa kolor ngana alwani hagaya ala gra alwana lage na galu bala dari gimna alwani ne de kimba ga gena dari indira mobile gaya ba.
0: Allah, ibu orang masih ada.
2: Bogra
0: garu mshara. Makosa, mokoso, mokoso,
3: mokoso.
4: Mungu baba nataka nchogorani, Mungu baba naitwa. Angaje ine ya maru amenita ya maraba yangu na maraba ligrarna.
3: Engudi, oramati.
0: Nasa? Esabu, woleng, woleng, woleng. Mayan? Ai la yosinyo ndo anagara sinyenyo. Ndio na juma ita?
1: Haitaji.
0: Mayan?
2: Allah hela ngire.
0: Oye.
2: Uwa Ryan anga gin?
0: Uwa Ryan mkuro shakira ra ao shulim.
2: Ay, anya nomori wala agawa he ngudi na agara nga mana isi muna ina kuja agara na ibisi kidogo.
0: Eh.
2: Ani yungu nanji? Irunya anje manya ose gindezi manya agara na ibisi na jina ndogo he ngudi.
0: Niyako doye, iruaga nyala isho?
2: Nada
0: dice nyama nyama wa
2: se
0: ala raida ba hama
2: yes
3: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: Iya, berare, olah sih lengkreng, tuh ada muru angkurman.
1: Wayan FM, Ewangan Olo Show, Ewangan Olo Show.
2: Aja nanun kidon, nala tarmari olo lejengga.
3: Pelarang karena gaji kita sisi, nanti muda terus sih.
4: Aja lah, misuri narola meloji.
5: Pelarang karena gaji jual matambash, nanti ningiru Wayan FM, temurua itu terus sih.
4: Nanyor, Wayan FM.

0: kadi wili asia daga dangala dan kampunin Portland ala daga rata di nina mpiti
1: ah shua lempita ah wili aya kanga sore ligwa am kendeba deba amose deba kila mtu aya Anita kira lol na nyarari ne teje ya shua teje ke ya shua Ah, sawa sawa, kini fadola joka inyo marita ni Anita. Aya, lalawa, kaina shonde kila mtu second 30 ya kujitetea kuongea na Anita direct. Rode duwa Anita na mindo kitaluwa ni alibuwa jo, kara super, kinka jaa, sijui neti inyo. Toli musedo uza mnyama ya ulimi. Kayo ni indirunye utongani weji Willy. Willy ya ini indirunye. Willy, 30 seconds.
0: Willy,
1: rode yangu mwere mboi. Aya, Shadrack, rode ya mwere mboi.
2: Yes, Anita.
3: Yes.
2: Mambo.
3: Kwa.
2: Mi naitwa Shadrack Mwangazo.
3: Mhm.
2: Asika tangambi na jana ndase, narodo mena gitu na ambi masa imara.
3: Mhm.
2: Kwa
3: mshu
2: siria. Kwa wife.
3: Mhm.
2: I promise you, uwe ni mtu wa maisha. Yani, yes, yani, wakongani la itrojia yanka yoru wata. Apenyana nipenda zenye mimi nakupenda.
3: Mhm.
2: Nako ayo iredet namo mara no iredet nako iredet ayo.
1: Ashole ngandawe Shadrack. Aya kiara ndo jamos. Amos.
4: Yeah.
1: Tende kazi.
4: Anita.
3: Yes.
4: Hi.
3: Hi.
4: Kokopo. Oh, mimi ndo huyo naitwa Amos.
1: Aisha
0: anda kami di airport lah marah segera kita marah macam mana lagi orang di sini ya. Kira anda apa agak dia ada apa lah masa kemarin anda urus siang kan? Nah, arah mana rolling? Mulu kami aja yang kerja yang kan kalau buat nama itu main lah ayah bukan begini yang ringan. Kalau ayah mana yang kerja ini ringan berdua ni macam mana?
1: Wow. Aisha lengamus. Kita jangan main orang ni oji. Peter.
5: Anita. Bosa.
3: Bosa.
5: Ina itu kita ingat lulu mana? Nafanya kau masih mana atau nyata? Oleh dekinyur kanyur engkara ino. Nanti leh amaisha neng kita kayu karasias.
1: Wow.
5: Ada?
3: Ani.
5: Nah aku kacir radio ye. Kanyur ani kita kayu.
1: Wow. Hey, asyik lagi entah aku, Peter. Ayah, entri kira la lari mai ye. Sawa, in 3, 2, 1, Anita, yang air rotol ye. Anita.
3: Yes.
1: Ngai tanya raya, ngai dah keluar.
3: Amo.
1: Wah. Ayayayayaya ni mbaya sawa. Aya wengine tushuke tuache Amos tafadhali. Mara dogo la mwana wangu Amos wa Anita. Wow. Anita. Kanyoba Amos regelwa.
3: Senya meongea.
1: Amos. Tiaje ngare lo mwana bwana omelo tumalize story.
4: Anita?
3: Yes.
4: I say I love you. Nimekupenda sana kwa moyo wangu wote.
3: Nimekupenda pia.
1: Sawa, Amos, arawa niambie mrembo ipirodo zaidi, sawa?
4: Sawa.
1: All the best. Asho leng. Ajoke ntai miramari si edo kishukinyi na rishadane ni ado. Kibonisho ya mrembo na jina tini na jina ge either Joy ama huyo mwingine. Wo engine shini no Emma Yane Fema the media

0: Tabala kedu o
1: mo gure na gure bia na gete ro wa ke mayo
0: eh
1: uzi dai ya gene na na go
0: ho
1: bazi le ke me magno do do lo mala me bu
0: eh
1: eh itu da rumen na na baga na me ngoro
0: eh
1: eh la na gara di lo ba ya ne la ri no ada sha me go bayoro
0: ho
1: Magnini doji radio na baba namba ini.
0: Ehe.
1: Semua gure dengan baba ni, mana kalau kita ini nanti ni doy. Rosu je semu.
0: Ehe.
1: Nono rosu ada na bagara na jodoh na lasai.
0: Oh, ino raba?
1: Ano rosu ni nero semu le nui dua nero nana.
0: Ehe.
1: Negu re dal gay rongani yang gayoni ama jim gue video nadi mungkin siruai.
0: Ehe.
1: Wale kari ojewe nejoju na gini ningizo rejo
0: Kato
1: geno zawa ini shibele seili na gozi nyi Kato gindo gindo gofanda namba ibe ijo shogi
0: Aya sawa sawa
1: Mboje na ajo Joanna jomuru anda segera
0: Aya shole ni Joanna
1: Aya
0: Aya Mayen halo
2: Silo
0: Yeo
2: Ha
0: Iba vi
2: Mama Mbuyo na dole sayi.
0: Karibu ole Mama Mbuyo.
2: Tunarawa mahali mipa?
0: Mm-hmm, Mama Mbuyo. Ama sana bo? Egi ndadura ra?
2: Agira na yara luma.
0: Ii.
2: Ese ngigi na jingo roma lao.
0: To.
2: Namanya ndawa mamba zani.
0: Ehe.
2: Elena msana kibayoro ina kilogo lile.
0: Ho.
2: Najiro na yana ni ilo na oshogi.
0: Ehe.
2: Ere ngoyo nga ese ngigi na jene menye lefe.
0: Ehe.
2: Engkau yang najis nanti nama yang dahulu engkau disunna.
0: Eh?
2: Aiy, walaupun saya negara majul lah bangkalan abai.
0: Ho.
2: Anak itu ni nanya ni apa orang?
0: Eh?
2: Tadi orang dua naya nanti lau.
0: I.
2: Tahu lagi amal sama ni nak awam dia naya orang negara ni aku belum melawan lah.
0: Eh?
2: Aduh, ini negara najis orang marah marah. Lagi am, era nanya dia orang negara ini mau di disun.
0: Sawa.
2: Negara yang kaya najis orang marah lagi macam
0: mana? Mai ini FM halo.
3: Hello.
0: Hello.
3: Silu?
0: Eu.
3: Tuba.
0: Eba bi.
3: Ah, rasa nama tu orang lagi yang ngoro.
0: Kian ngai rele.
3: Allah beri dia bangun sen.
0: Eh.
3: Orang yang kulo ro, orang yang lagi jame.
0: Ho.
3: Aje beri aku tu sebab dia semua muka lagu aku bayar.
0: Eh.
3: Aku jadi aku sini jalan lagi, sama Rasul Allah lagi sir.
0: Eh.
3: Amak aku ini ni dah aku jisera aku, ya aku, aku nak aku nak bawa bayi, ingin joror joror kiri.
0: Eh.
3: Ronaldo.
0: Aya sawa sawa. Aya. Ni ngone kigiraro yi airia marite nebo arekuna sana enteiba na msambili na ngor ildaki kanitigram onwan. Ore nake akigiraria marite nebo ore roshi olere moni pokin. Onani ni ngoni na tenilo roi aipadan enkiremore na inakara roi ifaulu. Yola jo kidimai na lere mogil rungana kumok kake oldungani ya ba obake ola ifaulu tankara ginyo tankara gi mba rashumba raginot na asira ndo giti na hape kira dukoya tankara gi ure kwanza olchani weshia gino ninye nikila isho mazao sidai ura gaitoki terisharana ishia gino na ninye na ila adol matokeo uone nake airoki yani ure sininye garama engairoki roi garama online ningoni Amo, teneako naaji ERRKK laigira kai nyangu killer ishara, killer ishara, killer. I'm telling you, garama roisi ninyi na naina shibe ye, inebu wala turo nilage jito. Ajo kira kaa mutra irkek lele shamba. Yani, iwo shirkek, nijiroki ikonjiware na panya mali niara, igiluake, nikingilake, nikingilake. Oleni ningoni yeji, ore roshibe ye, egra asana. Na rogitini, na renkara ke, ore sini nchanka itubulu na kera stages. Yani kera e kile rishara, na ore kile rishara, nera olchani oishiaki nore. Neko, oleni ningoni, yeji, ore roshibe nka itubulu ye nagara eronando nage, na gero olchanishi agino. Ore beji yaku eketa yani beya yaku kegra oshura ra imbenek na gero olchanishi agino re. Ore beji yaku kegra ra ra iteru anage anabe maua kegra olchanishi agino re. Ore beji iteru anap beji iteru ra ra enkairu buluya napisho kegra olchanishi agino re. Ore siro ki beji yaku ewoto. abe ye itumoki nake

0: aji nanu Gideon naa da mari ololo jinga
1: pairaram karna gaji pita sisi nati emudwa torosei
2: ajira misuri narola meloji
3: ore ronka na gaji joel matambash nani ningiro mayan fm temurwa etorosei
2: nanyor mayan fm aini ningiro turibili
4: ere mayan
3: ajo yolo shoma ni ningo mayan fm ameta ewangano losho
1: aini ningite mayan ajo yolo masai fiki ninga mayan amo ewangan tolosho
2: aini ningiro mayan Amayan da yoga lerarian.
4: Ere mayan.
0: Eni ningiro mayan hem. Ashipagino shi nanu eling. Yangolongi juma na yan atendeva. Ele jumur bisho bosholo di dengen yok. O na shipagino si angarenya.
5: Mayan FM.
6: Kabisa akigirana iria maritine boti ya tuankaulele emayan rekuna san ente ibano na yonari erishara nekijo enemeye uloshiroro na wale doi oleni ningoni akirina ke enarishara rekuna san ente iba enkolongu rara jumatano na uroshie nolonge jumatano kema kembaa naipirta biotisho imbarui na reti yo naipirta na kesese nilang aikonija ekake oleni ningoni wore doi na kiti enarishata wore kiti enarishata oleni ningoni nagira nake aikilikwan kigira rata aimaki mbaa naipirta irkeek oite merisho irkeek loite merisho oleni ningoni wore raroi kulo keek oite merisho na kelala amu tenijo na ajie kormoko kake open kerio mokoka neri anake asininye ormira kanyo rejo mokoka kormira nena keye pokin edisi mpaka enaisho ere kulo keek anake lobe kito inkutukie la idola keyo ltungani ninga kwa ltungani ya ijo kanyo reera den kutuku mesi ya nengure ne mesi enda kake era ke nyendo kinaro ltungani tenyo ten kutuku idolta akechi yoshini nye rara mbaka neku ore nkisugi kia pikiro isi ninyo nkutuku dolta eji atengara ki imba nake ye na abashi basha na ninyagiri kilikuan oleni ningoni atakuna sani ente iba njere wore doi oshira rata narishara na kusema ukweli eilepua inaroki oleni era tenijo rake duo aingor isulake nake eteleliro neilepua inabaye oleng omba na ipirta nake irkeko itemerisho. Raija kaikonji ateninapo inkera aninchako openy I'm telling you egira roji itumia na duoro girinije ikonji aingor esede renkerai erol barnoti ashe selenke erija duo esede erbasi nijo iye kairogi kumbe gara nye ntoki nanyeita nije ikonji ingor embene keru pembene embene nake elong arashu eltroza tengara ji ntokitin nanyita na wore na duoro gitini kenyake nenaroki kenyake nkera na duoro gitini nidola koltungani ajo ibele kenye meiroki oltungani ikasienda meiroki oltungani ikasiedo hii maisha nye meiroki nkerai ikasiede ne nkerai sukul meiroki ikasie sukul meiroki doi aikasie itoki ne meiroki aure aitoki wore sininche oltunganak nake kituak iyola gesi iye ajore na koltasat meiroki roi aikasie mpake enkangenye nerikina ajo keeta nkera te sukul nerikina ajo keeta ormarei oramat nerikina ajo keeta entomononi aikonija tene entomononi nerikino kama kore entomononi narikino nkera enye na kijameni ewe mbae na gol oleng kake wore na narukitin ekepo doi airanyamala oltungani omeraba na neku nisho metorikino yu intokitin etipat te maisha enye na kiyolo pokin ajo keponu kuna tokitin ometaa oltungani addicted yani mogure rumoki arungwai keja kaingua nelaikino nenya kena duo tokitin ompaka saa ingine neponu roi na duo tokitin nashukokina ako kenya la duo tunganak amu kaja ltunganako iminie nkishu tenkara kia naisho kakumok kaja ltunganako iminie nkishu tenkara kina natokitin ake ukulie pokin naanyita kakumok waleni ningoni ninyagini kiimakire kuna sana enteiba agira nake aikilikwan enchere kama roi andreye waleni ningoni ekaji roi ikununo imbana ipirta nake yani imbana ipirta kuloke yoko itemerisho keti kera sabo kita kile butuwa roi kera doitie amare ni ile burua kainyodo hii enyamali kainyi di miya rejo ni nyena gira ayao eka yani kaa kwa runga naksi lo gira itumia oleng kialunga na kituwa kialunga na kooti amare na lunga na kooti kainyona gira amiraki merasa endogitina ijonena merasi shure naake endogitina na ijonena na kita nyamal enkishu yenye kita nyamal afi yenye kira nyamal biotisho enye Olani ni ngoni toshe simu kigira nasi ayolo inkoito hii. Nikipuwa soja peye kirumoki na ake arodole inchere. Eji inkoito hii nikisojira peye kirumoki aishu. Peye kirumoki na ake aitinye. Na andogite na ijoko na toshe simu. Ama roi mba na ipirte na ishu. Kere leke na ake peye erum na ake inaduo kera. Arashube erumi. Ama atena leloke kajire etumi. Toshe simu tere wuli kilikuwai ete jingi nkigwena Mayan hello Mayan ena
4: Hello
6: Eo Ibo lenda udi karibu piro ni ngwa Aya ni jiraye.
4: Abana de na yo ore narisho. Aya ra naisho na rai moha. Ara banki. Tayo do bar limu moha mo ni na adua.
6: Ho.
4: Ngiri ya na na ko ba wole. Ore la hinna gasa jan jo dirina ya.
6: Ejinyo. Onjolu
4: ngeli ya na ya
6: ulani
4: ngeli wana la rumbo lenda olanya ngeli na lenda ulani
6: ha
4: ngeli ulani aburo piangare onye la heli ngeli ya nanda
6: ha
4: ngeli la heli na kajeke ya roshe ushe na tijamo Kau yang kenyal dengan nama nama itu, itu Henry. Henry halu berapa? Mungkin yang ni mungkin berapa mungkin dia nama itu Henry ni sih mah. Memang ada rapi lah, bawa nama aku nak. Memang ada tuh kita bo. Kalau orang yang nama agak halu berapa sih lagi? Memang jadi tu, memang jadi lagi lagi ni sekarang ni yang terbaru ni.
6: Pa masa doi. Kiara ina jingo iroi na arusu jagiane murua tenedoli na yewu ine mirieke na mogoka kanyera sagi
4: Werna i ebi yori la hanina ya bolara ramo
6: ehe
4: en

0: Emily Mapi eninye ina tilo sinkulio logiri rabai yol daikani na kere na gara tikita ma ongwan longor peye ebay ke sa ongwan enke warie ole nini ngoni toshwe se mutiji ngerishara nage enki gwena negi jen normarei odupa. Hello.
1: Hello Silu.
0: Yeu.
1: Mambo.
0: Poa.
1: Eme sa marei odupa.
0: Kangae na?
1: Oh,
0: mura buri ya nare soi. Mama, buru ni yengi gwena?
1: Aroni mo rolling.
0: Bas, kumpe ironi mo doi nige giri rugi gili gwena.
1: Wale rado si nanu? Nanu rano na iso wala sala jamani.
0: Ho.
1: Amuka ina iwale vado ni za sherendewo jina smart.
0: Nasike
1: vizuri neni ngajoke zi esidai. Amu elelena wale bishop waki gewane keda kenye bora nguo. Na kai na wale bishop duwa na shoko kenye zile nguo zina match ni angu peni nge sida ina.
0: Wow, ni angu yoshi naidraiki.
1: Nano naidraiki.
0: Na okay, asho lema mabu.
1: Sawa.
0: Aya, ndaiba sida hi. Mayan, halo.
2: Iliga.
0: Yeu.
2: Kamu.
0: Fiti sana. Sida ina leng media nyamali.
2: Kau aja yang dolori amak.
0: Karibu.
2: Lelaki orang ramu jadal. Orang ini ngopi. Lelaki anak sendiri ada orang.
0: Oh.
2: Agar nomor nanti orang ini fana ibu show berbayar. Amir orang ini ramu yang show nomor nanti.
0: Oh.
2: Nah, walau sah dua lagi yang dasar siapa orang ni jangan marah dengan cara rasa. Gua garam bel lagi na.
0: Naroi baik rejor payah ni. Rugi mai yang ramon ni amu midi mai na ina.
2: Why? Nah, aku ni tu ni fakku na.
0: Ni nyo si ni kita ingin kelani ni coba. Tapi ni aku umpan.
2: Yang dasar ni bel lagi.
0: Ho.
2: Nah, aku ni tu siapa orang itu.
0: Aja. Payah FM halo.
3: Mayan?
0: Hello.
3: Mayan, nasama lo.
0: Ninyana, ninyana pina lo tuesha.
3: Lamu mama, wapia ya wapia sinya silu.
0: Karibu, olenge jasi nya.
3: Aizuna ni sinya wa meada nyamani.
0: Ho.
3: Ike ayo yoka itutaka. Isabu kwa la rengi jere. Ijanga ya mashi.
0: Ho.
3: Wa Nairobi.
0: Kiside irugu lmetie nyamali? Inakijapa geduo sinya sapu bire na shuru.
3: Wacha nani nyama mwe msela ya mwiyo nwisha adoka ye kefa madu wa mkazwa madu ya lewa kwa mwishu.
0: Kabisa.
3: Abuwa wa madu ya baraki ya waka.
0: Olendo hii.
3: Shumira ya kayawe ya ye manangara ndara maluruna la ituguna mame mabe kaya kenda isho.
0: Ehe.
3: Mbaga sogi simi.
0: Ho.
3: Mbaga nao nga kuka rangi naraka yola jesu na mga rama imachwa na trosa.
0: Ehe.
3: Amore madu yole ya wale beba wale sibe kiyo wa jere nkiro maka chere sitere nkiro na doba desi ya dimi.
0: Kabisa.
3: Nairobi apa kerana tak asurasi.
0: Ehhe.
3: Dan nanti terus teruk. Nanti mereka dia sudah yang nak asurasi.
0: Abi.
3: Walau pada lagi sudah resepsi yang dijual yang nak asurasi ke depan.
0: Ehhe.
3: Eh, wanita yang lagi macam siapa? Bantang korba ian merah. Kenapa dia ada orang kira mana lepas ian?
0: Ehhe.
3: Orang kira mana lupa?
0: Tersebara. Enora apa ni ye? Orba ian yang nak lutuisha.
3: Aku mau dah lesi yang gila. Orba ian macam mana zat? Kalau salah orba ian yang cara jual.
0: Bas.
3: Dia agak lalai.
0: Tersebaya.
3: Leo na asili bala hivyo pangirwa ni vizuri sana.
0: Ya shuo lena lutuesha.
3: Kwa wanda wa DJ wa karmumini na kani vizuri na leo mbote hivyo dilo kimpa yele.
0: Aho.
3: Ese kwa mbuni vizuri na radio mura wale vayake mbale basi.
0: Atoke vizuri sana.
3: Mambo itagua sawa.
0: Basi. Asho lena lutuesha.
3: Aya nga warie sida isili.
0: Enge warie sida yoye.
3: Aya wami.
0: Aya.
4: Beremaya. Wuri dono oldungani pelepe lengishu yenye, neti ya nkatini ne melimuno, nkatini ingiriata. Beremaya. Oldungani leitwe itimu siligi, oldungani otudumu ingishu yenye tolchala lo nguruona, nibeleke nye taasidai. Tana siligi.
5: pooki olongi alamisi sare enteiba umetabaki saa uni enkewarie tiatua nkaule le Mayan iboitare Sylvia Naini kiaki enkatini eilo oibelekenye nkishu yenye tananga selig tiatua nkaule le
6: Mayan FM
7: osinkolio lesa tiatua Mayan FM.